Dunu miri sete, miri skaral. Ane hari mata nama kota. Dunu miri sete, kaya kemari yuk sete. Dunu miri sete.